Mak mbunga wisisi iyo kwa saradu ekska FM tamalaya iwisisi hng inkale gongawa khaso naik aya program hng saa kanku ike a uwa plasen te abrapsen ka kwa ngaya mungke kaiti de tangkia cha he dawa kla chusi kwa tutwa chukwa chiki prin waga chukwa he kamka he dawa asimuka kuna kanga kla gom dawa ta dawa akula muku ke yang chungwa takunini kuna kang a oda dawa kla deyula krisi trota a cha kratuna wachiki kang kanku ikang watalaga a o kamkwa ta yekit inja moge tangkuika unkewa SIBC ibilungisak ausinke konke XK FM they on le glonga present ay wasa listi jekang sa akangkuika nchiki kalungso kamkwa moge ka e takamke asa akangkuika ngwa tamke hewa vunstak ke wula awa yalfiri ati ke wula awa yalfiri ngamakwa diarta kmanita ke konke XK FM they egin ngutuwa tamke kawisisi ngin kamak tamke kawisisi kewa SIBC ibilungisak ausin SIBC ibilungisak Kung kung nga at kung kung nga at kwa. Wow.

Mak mbunga wisisi yekwa saradu xka FM tamalaya iwisisi hun inkale gongawa khaso nait aya program hun saa kanku ike a uwa plasenti abrapsen ka kwa ngaya mungke kaiti de tanka tsa he dawa a chusi chotuta chukwa tiki prengo ka chukwa he kamka he dawa asimuka kunakang ka kagum dawa ta dawa akulamuku ke yang chungwa takunini kunakang a oda dawa a deyula krisi tota a chakha tuna watiki kang kanku ikang watalaga a okamkwa ta yekit inja mungke kanku ika unkewa SIBC ibilungi sak au singke kongke XK FM day on le gongwa present daya wasa listi jekang saa kanku ikan chiki kalungso kamkwa mungke ka e takchamke a saa kanku ika ngwa chamke hewa vunstak ke wula awa yalfiri ati ke wula awa yalfiri ngama kama diartak manita ke kongke XK FM day egin ngutuwa kamke kawisisi gengu kama kamke kawisisi kewa SIBC ibilungi sak au sing SIBC ibilungi sa Kung kung nga at kung kung nga at kwa.

speed controller want to fit him to king with oi man kan kika chong tim de kia sin kom de kit dem ta programming ki ya wa kisi ke wala sin ki chong ta khon ngim ta program tin ni king kita kastam ta ki wala ngim ta ki sika ma qai atige kum ta ki khon ngam ta program e khon ngam program ngin ki don kwa kala tam ta ki akhir pun ngona ta ki ta asika ma qai tamo jikum ta ti sake ona kan ki wa kalu kelen hum ta tin gita aku dah serbun dengan timam tu kita cukup mengam tu program. Kibang saya ni ki komisi ki ulasan ki canda tu kiasan tu kiri muda tengah kan ya wah dewi kini kunam. Tu kita sahulit timam tu kita cukup mengam tu program. Kika ya wah kisi kah ya orang dewi kan tu kita muda tengah malam tu kiasan dewi angan kuam. Yehe tenia ikat lah. He taught in a galley clamor. Take kunam. Or ye got in a galley, Berega, Gatti Tucker. Or going to gain, qua, ya can go clam jabrohram. Keep on saying Nicky, he comes in them jagia, hm? Kick our ticky he. Ah, well, Gatti gia one a dear bexam. Or quick a giawa, vanity again, take it our. Basi sebehufte mana kuat kau kini ini ke on for fardilek an fardang ke kita wan tegat ini juga jawa anda ini ke emosional level akhir doa wah kasun ke jawa on bakal doa waktu itu jawa jadi kuah ya kamu kaya jadi program kita langsung ini ke ikomasi aduh ke kum jadi akan ngaram jadi asal kulat ini dia tinggal megi oh Keran inspector ngami geng ye paling lawa anima akhe ya anguna ko emosional on vakalang ini ke disiplina ikelias en lier longsa kitanga teki kender rakte deweki seho oko he ke gya wa imta tangge ko ya kang otam ta program ki kang se ni ki yikomasi walim ta ki ang ki Dewi hewani kiri hingga dan kamu kuasa. Kalau kami kaki kagang sih komasi ganda dawa. Gia ya seho. Aku kau cik agia tu kau. Pulang lagi hingkulu ya. Pulang lagi ngawa ya. Kepulun sekilu kuto. Wakang kalau kau kagite ni awa. Imtu tanggi ngawa ya. Sika mat imtu program. Kiri kagang sih niki komasi. Tapi kau nertin siapa mungkin ni imtu tinggi ngawa ya. Kalau lagi ngawa program. Adik degi kau mcegi atau ngam cak program, dah ulasin je cak ngam cak ngam dah tinggal, tapi degi kau.

147 minute yegingqo jumqinga jumqinga siva ke konke radio xkefe nemte ke singemte program ke chomte kuto ke kanguka qisi nemte tengi den fonte qinga ya wa debe tani kuna wa mte program ke chongo mte ke ngoi ke kangu ke sa ke shi ke ge ya wa debe tani wandi mte ke ngi Tosi ki kama kuya se ho pranga ho ki hong hai. Kwa gya tu dawa gya hong tutu hong. O ka gya tu dawa on waka. Wa kwe ka ki hea wadam te ki tisa. Ka gya kama kuya se ho ke kera on spekta ya hai. Pranga wa gya hong ni ma ak. Awa dawa kya emotion ya la on waka lang. Daga tine awa discipline na gani. Daga bilong sa gani katine gita kali. Tegika wa debiki seho. Wokum tata ngi kwa ike pungan gamta program ki kang se ni ki komasi. Ni mtagi asim kwa ike kang kamba mtagi kwa ike muni tak atwa si me. Mtagi ngkawin nga wa mta program. Kafitika nga wa program nui. Yang ki hitam kwa kala to mtagi. Akhiri gwenye kuna tagi rasiga makata kwa ni mta program ni kang kita gastra mtagi wala kang nai. Imtagi asiga makata kwa mtatusha. Ke wana ka ngi awa ka luke le ngam, ima gi a kama chung hale, di ima gi a kama gam gi senga gi kang, ima chati sha ki wane, ima chati na gita ngang la kuya, da gita sa kule tipani, ma mcha gita chung kama cha prokoram, ki kong se ni ki, I koma si ki wala sen ki chua nga, da nga kondir ten siwa ngake ni ha, ima chati ni ki, I kwa hiat ngawa, mcha prokoram ki ko, Jangan jauh program, kami ni kiki tiga seram jauh kita lak. Em jadi ikir sikamat ayam bola saya. Dalam jauh yang kita kambam ni tu ke elfo. Tengah tina bola ngau em jadi sikamat ay. Atau kita kau jadi he. Wah ya kau ngau jauh program. Kita angsur ni kiki komasi kita bola saya. Em jadi asam kau jauh kau dah kau ngau jauh fita. Tengah kita sokolitik kau ngau jauh kita kau ngau. Jauh program.